Selamat pagi sahabat Durian, terang kembali hadirkan untuk informasi kabar kirah di edisi pada pukul 9 pagi hari ini. Terhadap informasi pertama, sahabat Durian datang dari informasi laman lokal di mana Polsek Pulau Ternate gagalkan peredaran 190 kantong cap tikus. Respon cepat, personil opsional Polsek Pulau Ternate berhasil menggagalkan upaya peredaran minuman keras atau miras tradisional jenis cap tikus dengan mengamankan sebanyak 190 kantong plastik miras yang berada di wilayah hukum Polsek Pulau Ternate, Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Peristiwa tersebut sahabat dia terjadi sekitar pukul 00.25 waktu Indonesia Timur di pantai Kadatonici, Kelurahan Bula, Kecamatan Ternate Barat. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya sebuah perahu fiber berwarna biru yang mencurigakan sedang berlabuh dan diduga menurunkan minuman keras jenis cap tikus di lokasi tersebut. Beralih sahabat Budiar, laman informasi lokal torang menuju ke laman informasi nasional di mana korban selamat KM Nurul Salsa bertambah 2 korban ditemukan oleh tim SAR. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan 2 penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaluho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 2 korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun, di mana keduanya ditemukan KM Bari Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaluho, Minggu 19 Juli 2026. Dengan ditemukannya 2 penyintas tersebut, total korban selamat kini mencapai 59 orang, sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 18 diantaranya masih dalam pencarian. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar kirah di edisi pagi hari ini. Di pukul 9, nantikan kabar kirah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

pertumbuhan internasional dapat meningkatkan beban pembayaran kita, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap demi memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman yang digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Dan juga perlu diperhatikan yakni memastikan sebuah rupiah dari utang 8.000

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Suara Budaya Kieraha masih menemani rondengar anda di pagi hari ini, sahabat budaya bareng Fajar yang masih menemani kalian di pukul 9:27 waktu Indonesia Timur. Siang pagi menjelang siang hari ini Fajar sutara sendiri, sahabat budaya. Ada dua orang teman Fajar yang saya batamang Fajar. Setidaknya 30 menit ke depan ya, dua orang baru bergabung. Dan apa tadi tuh ada bunyi jatuh, kaget saya. Oke baik, kita sapa dulu, ada siapa nih, kenalin dulu deh nama kalian, ada siapa dan siapa.
2: Ada Ida sama
3: ada Santi.
1: Ada Santi. Santi punya enggak bunyi? Oke, boleh diulang Santi?
4: Ada Santi.
1: Oke. Tes aja suaranya, nadanya masih sama enggak? Ada Santi. Oke, ada Santi sama ada Ida yang bakal batamang Fajar di pagi hari ini. Setidaknya untuk 30 menit ke depan, sahabat budaya. Nah, pertanyaan pertama langsung nih untuk Uni 2. Fans negara apa? Katanya Ida sudah, Superna.
2: Super apa?
1: Super
2: iya,
1: bertanya.
2: Sudah.
1: Nah, kalau Santi, kamu megang negara apa Piala Dunia ini kemarin?
4: Kemarin Jepang sih, Kak.
1: Oh, kemarin
4: tapi
1: Jepang.
4: Iya, tapi sukanya pas sudah pulang. Fun fact-nya itu.
1: Tapi sukanya setelah pulang.
4: Iya.
1: Kenapa?
4: Enggak tahu, mereka pas di airport, pas turun di airport untuk ke Jepang tuh keren banget. Oh, ini.
1: Jadi sukanya karena itu. Pulang ya.
4: Iya.
1: Karena turun dari pesawat.
4: Pulang, iya.
1: Oke, baik, baik. Kalau Ida, kamu kenapa fans Argentina? Karena ada Messinya atau?
2: Dybala.
1: Oh, Dybala. Tapi Dybala enggak ikut.
2: Tapi tahun ini Dybala enggak ikut karena dia cedera, kan? Jadi enggak masuk. Tapi enggak apa-apa sih.
1: Tapi enggak apa-apa. Kalau sekarang masih enggak apa-apa hari ini.
4: Aman.
2: Jangan dulu
4: makasih. Tarikan nafasnya aman.
1: Kalau udah tarikan nafasnya sih agak aman. Nah, kalau sahabat budaya pagi hari ini, apalagi yang mungkin kondisinya sama seperti Ida yang aman, yang mungkin hari ini harus perbanyak makan ya. Kalau kata teman-teman di sosial media, jangan lupa makan. Walaupun ada yang mungkin berpuasa lagi ya, harus tunggu 4 tahun lagi, tapi tak apa-apa. Yang penting makan siang, jangan lupa. Kalau Uni 2 ya, by the way Uni 2 nih di RRI Ternate sudah berapa lama hitungannya?
2: So, 1 minggu lebih.
4: Ini? Harusnya 2 minggu gak sih?
1: Harusnya.
2: Oh iya, 2 minggu.
1: Harusnya. Dan gimana experience kalian, pengalaman kalian duduk di ruang siaran di RRI, gimana keseruannya?
4: Ida duluan.
1: Boleh.
2: Kalau Ida fine-fine saja sih, malahan lebih senangnya. Awalnya tuh Ida mau di pemberitaan, serta masuk di ruangan pemberitaan. Terus lihat Ida peteman, dong dapat kayak bikin begini.
1: Banyak arahannya.
4: Bahaya kan?
1: Banyak arahannya.
2: Jangan pakai WA, siapa tahu dia langsung. Oh, jantung tapu, setelah mau deh kayaknya kita setelah mau. Kita kayaknya selamat kita masih di penyiaran karena kayak santai-santai saja ya.
1: Okay.
2: Aman-aman saja.
1: Berarti emang agak kaget ya.
4: Jantung terpukul.
1: Tapi emang biasanya tuh kalau masuk di divisi yang berbeda biasanya five-nya juga beda-beda gitu kan.
2: Yeah.
1: Karena
2: dan satu Kak.
1: Apalagi tuh?
2: Ini nanti buat di laporan tuh nih kerja tugasnya kita tuh lebih banyak di penyiaran.
1: Oh, oke. Okay. Lebih banyak di penyiaran.
2: Lebih banyak ya penyiaran.
1: Oke. Okay. Oh, mungkin karena buktinya lebih banyak kali ya yang kalian kerjain. Kalau kamu gimana tadi?
4: Kalau aku kan di bagian LPU ya, Kak. Sebenarnya aku suka, Kak, karena pas orang masuk selamat datang di RRI Ternate itu kayak asik banget, jati diri aku banget gitu sebenarnya. Nah, cuman kadang tuh kayak aku pengen ngerasain kayak di divisi ini gimana ya gitu.
1: Okay.
4: Sampai akhirnya kemarin sebenarnya aku sendiri, Kak. Jadi teman aku tuh dia ikut lomba ke Palu. Yang jaga di depan sekarang. Terus pas dia datang akhirnya aku bebas. Aku bisa ke penyiaran, aku bisa ke pemberitaan.
1: Bebasnya tuh yang kayak lega gitu ya.
4: Iya, jadi kalau jam kosong kalau lagi enggak jaga ya udah aku ke penyiaran, aku ikut siaran gitu.
1: Kayak gini ya.
4: Iya.
1: Tapi emang energinya banyak. Emang seru kalau punya teman energinya banyak tuh kayak kita energinya ke recharge gitu. Kayak seru aja. Apalagi kalau suka yang ngejek-ngejek kan.
4: Iya. Hari ini full ejekan.
1: Siapa yang ngejek?
4: Ida.
1: Ida, gimana teman kamu yang satu ini suka ngejek gak?
2: Dia ngejek sekali.
1: Loh, apa ya?
2: Kak, tahu dari tadi saudari di bangun pagi. Aduh, maksudnya dari hari ini. Aduh, akan Herlina dari Santigarnya. Sampai Argentina kalah nih. Padahal betul tadi waktu dapet di lobby dia saudara. Aduh, Argentina kalah hari ini. Baru kak tahu dia makan risoles. Dia bilang apa? rasanya kayak kekelan Argentina.
4: enggak gitu. Bukan saya yang ngomong ya untuk pendengar. Bukan saya.
1: Tapi emang kalau nonton bola yang serunya itu ternyata.
4: Iya.
1: Mau main baku gara, baku terek, tapi yang penting jangan kasih ikut yang hati gitu. Karena ini tolong semua nonton, apalagi untuk sahabat budaya semua, nanti tadi tolong nonton, banyak yang timnya menang, banyak yang dapat tim kalah. Ini Piala Dunia so abis, berarti tompe baku terek abis ini meso abis. Jangan bawa sampai di layang-layang waktu, cukup sudah, nanti 4 tahun lagi baru baku gara lagi. Baku terek lagi di 2030. By the way, kalian berdua sudah makan pagi ke belum?
4: Sudah kak, risoles satu.
1: Risoles yang rasa kekalahan Argentina tadi.
4: Iya.
1: Oke, iya ya. Berarti udah dikonfirmasi sama si Santi, rasanya kayak kalian Argentina. Tapi yang penting pagi hari ini untuk sahabat budaya juga, kalau mungkin dalam perjalanan atau mungkin tadi baru merayakan konvoynya tim yang menang, atau baru ikut konvoy karena timnya juga belum menang ya, ya mungkin pulang-pulang lapar ya, karena udah jam 4 pagi tadi sudah asik nonton bola. Kalau sampai di rumah jangan lupa makan pagi sedikit, jangan lupa juga minum air putih, karena kondisi cuaca kota Ternate akhir-akhir ini dia panas mirip-mirip gurun ya, cukup terik. Jangan lupa satu lagi untuk torampe jujaru-jujaru, kalau keluar jangan lupa pakai sunscreen supaya tubuh jangan belang, jangan tiba-tiba pulang bak kaca deng bak selfie dia ih kayak macam kuliah agak beda ya. Beda Pak Tomang sahabat budaya peruang badengar, tong tiga masih akan balai Pak Tomang sahabat budaya peruang badengar, tapi torang dengar dulu spesial untuk torang penona 2 ini ada Ayen Kazas dan juga Anto MC dengan DP lagu Nona Halmahera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

centang dua sih, cuma nggak dibalas juga gitu ya. Jadi mesti kayak ini kata Bang Jaki sebagai ketua tim pemberitaan ini, nanti mesti langsung aja gitu ke Sekdanya. Ya sudah lah ya, tapi itulah yang apa namanya yang ingin kami sampaikan, bukan bermaksud untuk apa, karena memang ini fakta yang terjadi, fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita, itu keluhan-keluhan yang memang betul-betul terjadi adanya begitu. Karena kan siapa sih mau

0: misalkan lebih segar, lebih enak gitu lewat ke pasar. Ibu-ibu juga pasti udah pas belanja juga, iya betul lagi. Kalau begini tuh kan jadi tanah pusing dong parkirnya gitu kan di tempatnya. Terus nggak juga harus berdesak-desakan di jualannya di depan. Oh, kalau yang kemarin kan agak semerawut, nah sekarang udah rapi ya. Jadi kita nyalah ya pendengar yang sama-sama menjaga supaya semua itu tetap baik-baik saja ya. Dan mudah-mudahan yang suka pahe-pahe nih, pemerintah sok kasih aturan loh nih, mau lawang lagi ya, semoga tak begitu lagi, hilangkan lah itu. So 2026 ya harus tertib ya, apalagi apa untuk kebersihan begitu pendengar. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap semangat dalam menjaga keamanan, kenyamanan juga keindahan Kota Ternate. Baiklah pendengar, sudah ya semuanya dibahas. Untuk yang sudah mengirimkan melalui kami, terima kasih. Sudah kirim lengkap dengan foto juga terima kasih. Akan langsung
1: pantau. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: Ataupun informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

Dan sahabat Duryatra masih bermadai dengar ngoni semua di edisi pada pagi hari pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum Fajar pamit, sahabat Duryatra masih punya ragam informasi khususnya sahabat budaya juga semua yang mungkin ya sahabat budaya di pagi menjelang siang hari ini mau cari menu makan siang. Tora tuh punya banyak rekomendasi, tapi salah satunya yang sangat Tora rekomendasikan sahabat budaya khususnya tuh warga kota Ternate yang mau makan dan pengen rasa makanan yang bikin Ngoni ketagihan, sahabat budaya. Ngoni bisa coba ya, sahabat budaya. Kalau memang yang suka makan padis dengan mau rasa makan padis sambil bakar ringat, nah itu bisa coba ayam sambal pelakor. Nah, ayam pedas ini punya dia pecarita sendiri, sahabat budaya. Dan setiap sahabat budaya nikmati, pasti dia punya sensasi dengan nasi uduk ayam sambal pelakor yang jadi menu bestseller yang memadukan rasa nasi uduk yang harum, ayamnya yang gurih, dan dia pesambal yang khas. Ini siap untuk menggoyang sahabat budaya pilih dia. Apalagi yang suka makan padis, sangat orang rekomendasikan. Nah, sahabat budaya mau, langsung saja datang ke Sabia, toko Sempana Prima, masuk di Gang 5 ada rumah yang menghadap ke bagian selatan. Atau kalau mau yang lebih praktis, mungkin masuk-masuk jam kantor, apalagi di hari Senin, mau yang lebih praktis, tinggal buka aplikasi GrabFood, GoFood, atau Shopee Food, semua so ada. Lalu tinggal cari saja sahabat budaya depan nama ayam sambal pelakor. Nah, sisa sahabat budaya rasakan sendiri, dia sensasi padis yang bikin ngoni ketagihan kayak bagaimana, yang pastinya ayam sambal pelakor akor sahabat budaya sepedas rasa dikhianati. Spesial untuk sahabat budaya jadi rekomendasi menu makan siang yang torang sarankan di pagi menjelang siang hari ini. Spesial untuk Anda sahabat budaya dari program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Fazlur Rahman Eka Fajar juga harus pamit ya dari ruang dengan Runguni semua. Nanti kan nanti di pukul selanjutnya ada Kak Sri Anugrah akan menemani Runguni peruang dengar, jadi jangan dulu berganti frekuensi. Tetap bersama dengan torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Rorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak.

kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya jenis kayu yang
1: Yohasi Wolopli Mekobabso Rompa Ternate Suara Budaya Kierahang.

95,1 Pro Paternity, suara budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Siang hari ini ada saya Sri Anugrah, tadi sudah ada juga ditemani oleh Bung Izar ya, sahabat budaya di siang hari ini. Saya juga akan bertemang sahabat budaya di kira siang dengan beragam informasi, berbagai program sampai di pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Untuk mengawali program Masa Siang di kira siang sahabat budaya, ada Masa Siang yang Sri hadirkan sampai di jam 3 sore, dan juga nanti di jam 4 sampai di jam 5 juga ada Tarama Dangdut ya, sahabat budaya siang hari ini. Apa kabar sahabat budaya siang hari ini semuanya? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya di pukul 12.33 ya waktu Indonesia Timur, dan waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu-lagu kasidah sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitar

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: juara Piala Dunia 2026.
1: Mampu menjuara Copa Agradecimiento.
0: Kami sedih kalau tidak berhasil menangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

0: Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.
1: Lima koma satu FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Baik sahabat budaya, baru saja dengarkan ya Satu Hati Dua Lelaki dari Freshly di Kijulu di siang hari ini sahabat budaya. Dan siang hari ini matahari sangat-sangat panas ya sahabat budaya. Jadi kayaknya untuk sahabat budaya memang tidak ada kepentingan terlalu sakal luar sudah sahabat budaya, karena matahari ini kayak rasa tuh dia tambus-tambus begitu sahabat budaya. Padahal saya juga di siang hari ini di dalam studio ya, di dalam AC, tapi kayak DP apa tuh kayak panas begitu sahabat budaya. Dan mungkin sahabat budaya di siang hari ini yang ada keluar ya, jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen ya sahabat budaya, karena sunscreen itu sangat penting untuk melindungi orang punya muka dari sasaran paparan sinar matahari ya. Yang juga pakai body lotion untuk sunblock gitu ya sahabat budaya, agar dorong juga kulit tetap terjaga tidak belang sahabat budaya. Jangan lupa juga untuk siarannya Perompak juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga di www.rri.co.id. Saya juga masih berteman sahabat budaya di siang hari ini ya, sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perompak Ternate, suara budaya Kiraha.
1: 95,1 FM Perompak Ternate, suara budaya Kiraha.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik sahabat, di siang hari ini baru saja ya dengarkan lagu dari Bertie Joris dengan Bulan Muka ya sahabat budaya. Siang hari ini di pukul 13.56 waktu Indonesia Timur, tentunya masih di masa siang sahabat budaya, masih berteman sahabat budaya juga ya di siang hari ini, tentunya masa siang juga nih sahabat budaya. Beragam informasi juga masih akan dihadirkan untuk Sapa Budaya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air. Akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

95,1 Perompet Ternate, suara budaya Geraha. Di pukul 14:45 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya di siang hari ini juga ya, masih menikmati lagu-lagu hiburan Maluku Utara juga, peserta lagu-lagu Indonesia Timur juga ya, Sapa Budaya yang masih dihadirkan buat Sapa Budaya juga di siang hari ini dengan Mbak Inga-Inga dari Mamat Kolter ya, Sapa Budaya. Tentunya siarannya Perompet juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sagu. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Yo hasi wolo plim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, samudaya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Kecil ya, suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil?
1: Mm-mm.
2: Okay.
1: Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini ya.
1: Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan ya, paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajriya?
2: Ah cerah banget, enak piknik sih di Senin ya.
1: Iya.
2: Keren jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriyah. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriyah juga kecil.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Sebentar ya.
1: Mm-mm. Di sana nanti narasumber sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan nih ada.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasanya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Okay, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay.
1: Siap.
2: Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Joji akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Okay, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda
3: ya.
2: Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke,
2: sih
3: Bang Jo. Sampai ketemu, arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya itu Ma Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Ma Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari daerah Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: suai.
3: Buahnya jatuh tepi sungai,
1: suai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun, gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk, sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik, lingkungan nomor satu ya Bun, untuk
3: ya,
2: etika
3: sangat
2: dan adab seseorang. Nah Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya betul.
3: Jadi kita anggap itu kita harus samakan para kita, kita berkolaborasi dengan juga. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini, ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu ini tuh gak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang.

0: Nah ya, kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih setiap punya atau seperti apa pun.
1: Iya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak kita bisa. Ya memang salah di dalam Islam karena itu dulu kan zaman Nabi Lut dan apalagi di negara luar itu di Italia kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
0: Okay.
1: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
0: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Nah, tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
1: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada sopan santun, bagaimana menyarankan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin. Kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
0: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
1: Itu ada aturan. Dan misalkan kita mengerjakan orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak yang tidak disesarkan. Seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita membendung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, Papa salah, ya enggak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata laughing. Artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, enggak besar. Ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga gitu. Apalagi yang sudah tua suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita, atau lebih tua, atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bu. Ya,
1: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh. Anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau ini. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Contohnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa?
2: Karena tadi

0: etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katrin, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, "Pa, sudah makan?" Nah,
1: oke. Okay. Sesederhana itu ya, Bu.
0: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya. Betul.
1: Nah, karena oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Mm-hmm. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Mm-hmm. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samtim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
1: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah tuh.
0: Betul.
1: Berarti ya ada something wrong ya.
0: Ya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun. Silahkan.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasarkan Al-Quran.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita berguna, makanya adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
0: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
0: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya.
0: Ya.
1: Tapi Bun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau putus sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh.
0: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Mm-hmm. Jadi dalam meja itu bagaimana? Mm-hmm. Kita mesti begini seperti dalam mengambil, memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang, mm-hmm, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah, dah lapo nih mak. Ha, kau nasi. Tak tahu okay, bapak di situ, mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Mm-hmm. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Mm-hmm. Makanya sering terjadi pernikahan dini, mm-hmm, karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang, ah udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Ah udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Mm-hmm. Belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya Bu.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, okay, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke, okay. Bang Jo sebenarnya dari
2: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama okay, Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, habis lagu yang berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Nah, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announcekan kembali
1: boleh silakan
2: program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya tadi tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Ini kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun. Tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Karena itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi.
2: Menjauhi.
1: Gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika.
1: Mm-hmm.
3: Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita mm-hmm. juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita.
1: Mm-hmm.
3: Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah.
1: Mm-hmm.
3: Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke,
2: siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya, kan? Iya, ini Aye Jojo si paling mereketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jojo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Di pantun rakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung
3: arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajria.
2: Berarti Bang Jeng
1: ikutan
2: ya.
1: Siap. Kak Fajria, ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum. Halo
4: perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Ceguria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cegu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kak Jiga. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesini pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, bisa amsia ya? Manggil ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam. Aja ya. Terima kasih banyak. Silakan dipercepat Cegu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cegu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cegu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat kajarah, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu Bun, satu lagi.
2: Dulu ya, Bun, ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: tadi ya. Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Tangan dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Menyapa sih ya.
2: Sama Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum, Bundo.
3: Waalaikumsalam anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu, Bundo, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu-jamu, itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk, ya harus persetujuan izin dulu. Itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sangat penting. Sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak boleh. Ya Bun ya. Nah,
3: sudah itu, kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Gak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya, untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun, nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Nggak bisa, langsung diomelin, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan?
2: Oke.
3: Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: Bun ya?
2: Table manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Curahan tenaga, keringat, pikiran, dan

0: Kiraha.
1: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sabda di pukul 16 lebih 4 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Baja.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Puyo.

0: Budaya Kirahab.
1: Sebelah 5,1 Promo Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sapa Budaya di pukul 16.21 ya, waktu dari Indonesia Timur. Sapa Budaya, seperti biasa Toramba Dangdut hadir di sore hari ini ya. Sering juga tersendiri, ditemani oleh ada dia, ada Santi, dan juga ada Ida ya di sore hari ini. Halo, apa kabar? Ngelih tiga di sore hari ini.
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Nah, ini ada penelpon yang sudah terhubung juga ya. Ada Ibu Farida juga nih di seputaran Palu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Nah, ini suaranya.
1: Tunggu ya. Halo.
4: Tutup juga. Halo, apa kabar?
1: Iya, sehat-sehat. Gimana kabar baliknya, Bu?
4: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik ya. Iya. Kedengarannya ada teman di samping ya.
1: Iya, kita ada Sri, ada dengan teman-teman anak magang juga nih, Bu Farida, seperti biasa.
4: Oh, iya. Iya, salam kenal dari Bu Farida ya untuk anak-anak ya. Semoga betah, selalu betah di sini ya di tempat Ternate.

0: penyanyinya tuh Bu Farida. Ada juga dari Revina Alfira juga ada.
1: Oh iya, Revina Alfira, minta Revina Alfira.
0: Iya, salam-salam dulu Bu Farida.
1: Oh iya, salam-salamnya ya. Yang pertama buat Pak Widi di Tokyo, selamat sore ya. Ada Bu Kartika juga di Singaraja, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Cigure di Jakarta, Bu Wigati di Wonosobo, ada Bunda El, ada Puja, terus ada Purnama Sari, ada Dika, ada Mbak Rani, ya, ada Mbak Sari, terus ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Pak Abdul Rahim, ada Bang Yunus, Pak Nasrun, Bintang Pratama dari Palu ya, ada Pak Yasim, mau dirangkul aja buat semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, Basri sama adik-adik ya, yang sampai selamat bertugas, tetap semangat, hati-hati, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faride seputaran Palu yang sudah bergabung. Kita ke telepon kedua ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Ramadan. Ramadan dan dangdut terong punya.
0: Yes, Ciguria ini sore hari ini.
2: Waalaikumsalam. Pak Sri yang cantik, sudah lama ini enggak basuh, sampai sekali ditemani kakak Sri dengan adik-adik cantik ya. Ada siapa di sana? Adik-adik cantik.
3: Ada Ida, ya? Ada Santi,
4: ada dia.
2: Dua orang ya.
4: Ada tiga orang.
2: Ada tiga sama penyanyi.
0: Sama ini ada yang pertama ada dia, Santi sama dia. Ida.
2: Oh, Santi dia tinggal. Ada empat dong ya, sampai luar biasa. Terus rumah aku ini beli di pasar bareng pendangdut kan,
0: cakep.
2: Senyum manis hati kegoyang kayak musik dangdut ya.
0: Asik.
2: Kak Sri, cuaca bagaimana di sana Kak Sri?
0: Alhamdulillah cerah nih, secerah kita penyiar yang ada di Prompat ini.
2: Berarti tadi waktu jaringan budaya masih monitor dong ya? Masih dengar sih, siapa yang bermaksud di dangdut ini, apa di acara budaya Nusantara. Oke lah Kak Sri, dangdut ini boleh dong aku dikasih dangdutnya, Salakira dua,
0: oke, salam-salam dulu Cigu.
2: Ya boleh kan salam-salamnya buat Kak Sri sama adik-adik yang lagi tugas, semuanya sehat-sehat, jangan lupa minum air putih, cuaca ini panas ya kan, gak tahu kalau di sana panas ke Jakarta, gak Jakarta sih panas, tapi hatinya gak panas sih terolong ke Jakarta. teman kita satu sudah gabung ya di sana ya, luar biasa Bu Farida.
0: Iya,
2: kita semua masuk dia duluan ya masuk ya, tapi gak apa-apa lah, kita mungkin sudah masuk ya. Terus salam saya buat Mama Indah. Halo Mama Indah, sergabung. Terus ada siapa lagi Mama Indah? Bu Asa, Bu Ida, Bu Ustazah Ida. Terus buat siapa? Bung Din, Sahir, Caca Ayu di Maluku Utara. Bagaimana Caca Ayu ya? Semoga gabung di sini. Terus siapa lagi ya Kak Sri? Bung Din, Ko Ai, Bapak siapa yang di Jawa itu?
0: Ada Subiono juga.
2: Bapak Subiono juga buat
0: Dika juga.
2: Yang ada Dika, Bu Christine, Toli-Toli, Bu Esterita, pokoknya yang semuanya lagi tolong badan. Ampun, terakhirnya Tigi ambe mangga di kebun.
0: Cakep.
2: Satu hancur, bukan hancur ya, kalau misalnya bilang ancur. Satu ancur, begitu malah kalau di sini bilangnya ancur beda. Kalau misalnya Melayunya Ternate ancur ya. Tigi ambe mangga di kebun. Jatuh satu ancur di batu. Orang muda yang suka bepantun, apalagi berdansa iko lagu dangdut.
0: Asik.
2: Ya nggak apa-apa lah terhibur ucapan dialek-dialek daerah kan.
0: Iya.
2: Kita ini belajar gitu kakak. Sri yang baik hati. Pantun penutupnya, anak rusa dalam semak lari picak masuk di hutan. Kalau dia so ada yang punya baik-baik tinggi basna, sampai dapat orang kata ih awal pantunnya lucu ya.
0: Rilis banget
2: pantun muda-mudi Kak Sri. Pokoknya pantun saya diingat ya, anak rusa itu dalam semak lari picak masuk di hutan. Kalau dia so ada yang punya baik-baik pergi ke basna, jangan sampai dapat lihat orang pakai ikatan itu pantun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ya Ciguri ya, yang semangat sekali ya kalau tetap bergabung gitu sama Budaya. Di sore hari ini juga nanti yang mau bergabung bisa ke line teleponnya Pro 4 nih, dibacakan oleh dia nih nomornya.
2: Di nomor telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. Ada juga nih nomor WA-nya di 0853-9853-3951.

Baik, sahabat Edi, pukul 17.51 waktu Indonesia Timur ya. Sama jam 5 sore, saatnya untuk saya Sena Nugra BTW dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah bergabung dan request lagu di sore hari ini ya, Sama Budaya, dan juga pemakil yang bertugas di sore hari ini. Saya Sena Nugra, tadi sudah ada Bung Izar Toro Patabea, sampai bagu dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: Raha. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat sore sahabat budaya, masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha di edisi malam Senin 20 Juli 2026. Ada Kak Rimo Betamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Workshop pembuatan kursi bambu di Kelurahan Tongole berlangsung meriah. Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026.

0: Berita pertama, Saudara Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Laupati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Ada turang pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani turang dari masa lalu ke masa depan.
2: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Kegiatan yang dijadwalkan sejak 20 hingga 21 Juli 2026 ini diikuti warga setempat sebagai upaya mendorong pelestarian budaya sekaligus pengembangan ekonomi kreatif. Workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menuju produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hal ini diinisiasi Rasno Ahmad, merupakan bagian dari program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2026 yang didukung BP Kebudayaan Maluku Utara. Dalam sambutannya, Rasno Ahmad mengatakan, bambu tidak sekedar menjadi bahan baku pembuatan kursi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Tongole. Karena itu, workshop ini diharapkan mampu mendorong perhatian pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan terhadap pengembangan dan pelestarian identitas budaya.
1: Orang mengenal bambu bukan hanya bikin kursi, tapi ini soal identitas. Ketika orang mengenal kursi bambu, orang hanya bercerita satu, Kelurahan Tongole. Ini yang kemudian saya harus mempertegas lewat workshop ini bahwa peran dan regulasi dari pemerintah, baik dari tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Karena dari observasi saya kemudian melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan khusus yang ini kemudian saya harus menyampaikan kepada pihak kelurahan maupun pihak kecamatan. Yang pertama, bambu adalah jati diri kami. Bambu adalah jati diri orang Tongole. Bambu adalah nyawa orang Tongole. Yang itu harus dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, bambu yang kemudian orang sudah melebelkan dan melegitimasikan bahwa Tongole ini kampung bambu. Maka ini harus diurus secara hukum, secara haki. Paling tidak, haki soal bambu ini harus dibuat biar tidak ada pengklaiman.
2: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Laupati menilai industri kerajinan kursi bambu memiliki prospek yang menjanjikan sebagai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Menurutnya, workshop ini tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
3: Sehingga diskursus hari ini mengajak kita untuk bagaimana melihat sektor non-formal dalam perspektif masyarakat awam melihat itu sebagai sebuah yang tidak penting. Hari ini menjanjikan. Saya yakin kalau kursi-kursi ini dijual nilainya jutaan rupiah.
4: Ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya atau benda nasional, tetapi juga kemudian dia bisa memberikan manfaat.
2: Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi bambu di Kelurahan Tongole. Selain menjaga kelestarian budaya, pengembangan kerajinan bambu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik tersebut diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Terlaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona mengatakan, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula. Tahun anggaran 2026.
6: Cor plat di laut itu, plat nanti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah dengan ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu saja. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih.
5: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh klub bola basket Pancasila Junior Ternate. Tiga atlet binaannya berhasil mengamankan beasiswa pendidikan 100% di Universitas Semarang USM melalui jalur prestasi non-akademik cabang olahraga basket. Ketiga atlet tersebut adalah Dewangga Putra Topada, Puput Amelia Anzar, dan Hania Haji Adam. Mereka resmi diterima setelah berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompetitif. Proses seleksi tahap kedua berlangsung di kampus USM pada tanggal 12 hingga 15 Juli 2026. Dalam tahapan tersebut, para peserta diuji secara menyeluruh, mulai dari tes fisik hingga kemampuan skill individu di lapangan. Kehadiran ketiga atlet asal Ternate ini di Semarang didampingi langsung oleh pelatih Pancasila Junior Ternate, Coach Sesa, yang mengawal perjuangan anak didiknya hingga dinyatakan lolos. Menurutnya, perjuangan ketiga anak didik kami tidak sia-sia, dan ini juga merupakan kerja keras mereka sehingga bisa lolos ke Universitas Semarang. Selain mendapatkan beasiswa penuh biaya pendidikan, pihak Universitas Semarang juga memberikan fasilitas penunjang berupa mes bagi ketiga atlet tersebut selama masa studi mereka. Keberhasilan Dewangga, Pupu, dan Hania ini menambah daftar panjang atlet Pancasila Junior Ternate yang kini berseragam Universitas Semarang. Dengan tambahan 3 pemain baru, tercatat saat ini sudah ada 7 atlet binaan Pancasila Junior Ternate yang tergabung dalam tim basket USM. Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi para pendukung Albiceleste di Maluku Utara. Hasil pertandingan itu juga menjadi penanda ditepatinya sebuah tradisi yang telah lama melekat di kalangan pecinta sepak bola, yakni Batobo. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi para pendukung Albiceleste di Maluku Utara. Hasil pertandingan itu juga menjadi penanda ditepatinya sebuah tradisi yang telah lama melekat di kalangan pencinta sepak bola Maluku Utara, yakni tradisi Batobo. Presiden fans Argentina Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin menjadi salah satu pendukung yang harus menerima konsekuensi tersebut setelah tim kesayangannya takluk 0-1 dari Spanyol pada laga puncak yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026. Batobo kali ini tidak berlangsung di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana biasanya. Muhammad Senin justru menjalani tradisi Batobo di Pelabuhan Kabupaten Pulau Morotai, tempat dirinya sedang berada saat laga final berlangsung. Usai peluit panjang dibunyikan dan memastikan kemenangan Spanyol, suasana di sekitar pelabuhan berubah menjadi penuh sorak-sorai. Sejumlah pendukung Spanyol yang tergabung bersama fans Brasil, Belanda, dan Jerman mengarak Muhammad Senin menuju bibir pelabuhan. Meskipun Batobo, Muhammad Senin tetap tersenyum menerima kekalahan tim yang didukungnya. Di tengah riuh tawa dan tepuk tangan para pendukung tim lain, ia kemudian diceburkan ke laut sebagai bentuk pelaksanaan janji Batobo yang telah disepakati sebelum pertandingan dimulai. Tradisi Batobo sendiri telah menjadi bagian dari budaya unik para pencinta sepak bola di Maluku Utara setiap kali perhelatan Piala Dunia berlangsung. Pendukung tim yang kalah akan diceburkan ke laut sebagai simbol penerima hasil pertandingan sekaligus menjaga suportivitas antar pendukung. Batobo bukan dimaknai sebagai bentuk penghinaan, melainkan wujud persaudaraan dan hiburan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah prosesi Batobo selesai, para pendukung dari berbagai negara biasanya kembali berkumpul bercanda dan merayakan kemeriahan sepak bola tanpa meninggalkan rasa permusuhan. Muhammad Senin pun menunjukkan komitmennya terhadap tradisi tersebut. Sebagai salah satu pendukung fanatik Argentina di Maluku Utara, ia tidak menghindar dari konsekuensi ketika prediksinya meleset. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Muhammad Senin bahkan telah memprediksi bahwa Argentina akan mampu melaju hingga ke partai final dan berhadapan dengan Spanyol. Keyakinan itu terus dipegangnya hingga laga puncak berlangsung. Ia juga optimis Lionel Messi dan kolega mampu membawa pulang trofi juara. Namun hasil pertandingan berkata lain, gol tunggal Spanyol memastikan Argentina harus puas sebagai runner-up, sekaligus mengakhiri harapan para pendukung Albiceleste untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Meski demikian, kekalahan tersebut tidak mengurangi semangat sportivitas Muhammad Senin. Ia tetap memenuhi janji Batobo yang sebelumnya telah disepakati bersama para pendukung tim nasional lainnya. Prosesi Batobo di Morotai pun menjadi salah satu momentum yang menyita perhatian masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengabadikan peristiwa tersebut karena dinilai menjadi bagian dari kemeriahan dan warna tersendiri dalam perayaan final Piala Dunia 2026 di Maluku Utara. Menariknya, ritual itu rupanya belum berakhir. Setelah menjalani Batobo di Pulau Morotai, Muhammad Senin dikabarkan masih akan kembali ke Kota Tidore Kepulauan. Di sana, para pendukung gabungan dari Spanyol, Brasil, Belanda, Jerman, dan negara lainnya telah menunggu untuk kembali menjalankan tradisi serupa. Dengan demikian, kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi catatan di atas lapangan hijau, tetapi juga menghadirkan kisah persahabatan, sportivitas, dan tradisi unik sepak bola yang terus hidup di tengah masyarakat Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca. Langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dea. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 20 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan dengan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 80 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya adalah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan tinggi gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Nusantara.

Sahabat Budaya, demikian tadi telah torang ikuti penyampaian warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ahmad Nul Faiz Juz Amma yang dimulai dari surah An-Naba ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengalir aja ngone fohoru ya kan horu jiwa kuah. Pas kira-kira mesin hangat fohoru moju. Jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau malah sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kak kita tak tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom,

0: Ikan.
1: So mana nyawa lagi si wanita ini rezeki rai mah? Si wanita studio. Saya mahu kau nanti dahulu, setiap dahulu nanti musim yang mas mangat saya kagewa. Makul mau nyiak. Marom mula apa?
2: Marom.
1: Jadi marom.
2: Musi lagi
1: nama namanya malagu kagewa.
2: Negeri aling.
1: So kalau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang bersihan malam mungkin otie kan hebat kalau dia kaya lah ya nak dia dulu ama
1: dia
2: nak bersihan sih lah sini macam hebat ini dia nak dulu lah pakai mesin dai mah
1: materu
2: mah ni ada orang nak jok kong lah
1: marom dua marom hira
2: hira
1: tu kita buat tahun 70 ini kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

Masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Aduh sayang, persembahan dari Imin spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di 95,1 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi para pendukung Albiceleste ya. Di Maluku Utara, hasil pertandingan itu juga menjadi penanda ditepatinya sebuah tradisi yang telah lama melekat di kalangan pecinta sepak bola, yakni Batobo. Presiden fans Argentina Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menjadi salah satu pendukung yang harus menerima konsekuensi tersebut setelah tim kesayangannya takluk 0-1 dari Spanyol pada laga puncak yang berlangsung hari ini Senin 20 Juli 2026. Batobo kali ini tidak hanya berlangsung di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana biasanya, Muhammad Sinen justru menjalani tradisi Batobo di Pelabuhan Laut Daruba Kabupaten Pulau Morotai, tempat ia sedang berada saat laga final berlangsung. Nah, usai peluit panjang dibunyikan dan memastikan kemenangan Spanyol, suasana di sekitar pelabuhan berubah menjadi penuh sorak-sorai. Sejumlah pendukung Spanyol yang bergabung bersama fans Brasil, Belanda, dan Jerman mengajak Muhammad Sinen menuju bibir pelabuhan. Dengan syal kebanggaan Argentina masih melingkar di lehernya, Muhammad Sinen tetap tersenyum menerima kekalahan tim yang didukungnya. Di tengah riuh tawa dan tepuk tangan para pendukung tim lain, ia kemudian menceburkan diri ke laut sebagai bentuk pelaksanaan janji Batobo yang telah disepakati sebelum pertandingan dimulai. Nah sahabat budaya, tradisi Batobo sendiri telah menjadi bagian dari budaya unik ya para pecinta sepak bola di Maluku Utara. Setiap kali perhelatan Piala Dunia berlangsung, pendukung tim yang kalah akan diceburkan ke laut sebagai simbol menerima hasil pertandingan sekaligus menjaga sportivitas antar supporter. Tradisi tersebut bukan dimaknai sebagai bentuk penghinaan, melainkan wujud persaudaraan dan hiburan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, setelah prosesi selesai, para pendukung dari berbagai negara biasanya kembali berkumpul, bercanda, dan merayakan kemeriahan sepak bola tanpa meninggalkan rasa permusuhan. Muhammad Sinen pun menunjukkan komitmennya terhadap tradisi tersebut sebagai salah satu pendukung fanatik Argentina di Maluku Utara. Ia tidak menghindar dari konsekuensi ketika prediksinya meleset. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, sahabat budaya, Muhammad Sinen bahkan telah memprediksi bahwa Argentina akan mampu melaju hingga partai final dan berhadapan dengan Spanyol. Keyakinan itu terus dipegang hingga laga puncak berlangsung. Ia pun optimis Lionel Messi dan kolega mampu membawa pulang trofi Piala Dunia. Namun, hasil pertandingan berkata lain, gol tunggal Spanyol memastikan Argentina harus puas sebagai runner-up sekaligus mengakhiri harapan para pendukung untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Meski demikian, sahabat budaya, kekalahan tersebut tidak mengurangi semangat sportivitas Muhammad Sinen. Ia tetap memenuhi janji Batobo yang sebelumnya telah disepakati bersama para pendukung timnas lainnya.

sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Prompat RRI Ternate. Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada hari ini. Kegiatan dimulai pukul 7 di Desa Falabisahaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPPG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi setiap hari kepada para penerima manfaat meliputi peserta didik dari jenjang PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, madrasah, serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada pendistribusian pertama, sebanyak 848 porsi makanan bergizi berhasil disalurkan. Sebanyak 451 porsi dibagikan pada pagi hari kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar, serta peserta didik PAUD dan TK dengan rincian SD Negeri 1 Falabisahaya sebanyak 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Falabisahaya sebanyak 50 porsi, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 155 porsi, SD Negeri Desa Lekosula sebanyak 46 porsi, TK Pinaisaan sebanyak 34 porsi, TK Hajah Bersehati Lekosula sebanyak 16 porsi dan PAUD Hajah Bersehati sebanyak 14 porsi. Selanjutnya pukul 12 pendistribusian makan siang kembali dilakukan kepada siswa kelas 4, 5 dan 6 SD dengan jumlah 379 porsi sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang disalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu, satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Malam-malam.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, terbang dapat lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani, juga teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Senin malam, terang temani ngoni dengan pilihan lagu-lagu Senusantara.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Tina dari Fajar Hijaz ya, spesial untuk sahabat budaya yang ada berdengar 4 orang di 95,1 FM. Oke, sahabat budaya, sudah pukul 21.38 menit waktu Indonesia Timur. Nanti akan ada program Sagu pukul 22 ya. Nanti Uni bisa request lagu. Tapi khusus di program Gamam kali ini tentunya Turun juga masih akan hadirkan persembahan lagu-lagu dari seluruh Nusantara. Kali ini Turun punya Yona Irma dengan Kinci Ya Tuo.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Ya, malam-malam harus segera saya akhiri. Nanti setelah ini akan ada program Sagu Santai dengan Lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di program Sagu Santai dengan Lagu edisi Senin 20 Juli 2026. Dari masuk kasih aktif line telepon 0921312658 atau 0821952666695. WA juga pasti aktif ya di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Sahabat Budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate. Rima masih tunggu atensinya Sahabat Budaya di 0921312658, bisa juga di 0821952666695, juga WA bisa di 0853983951. Ya, tadi torang suka lagu dari Papua ya. Kali ini torang akan sedikit baronda, masih dari Indonesia Timur Sahabat Budaya. Torang akan bergeser ke tanah Maluku. Lagu apakah itu? Lagu ini asik sekali dan bikin torang pehati tarobe-robe. Ini dia lagunya.

0: Lewai Hehe Rasa ya, dari Ongen Tua Hena. Ini spesial untuk sahabat budaya yang sementara dapat dengar paturang di Pro 4 RRI Ternate. Oke, so ada yang bergabung, coba toran tarima ya. Ini ada yang bilang kata telepon dari tadi termasuk nih Ipin ya. Semoga kali ini bisa gabung ya. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, sadeng lagu.
0: Bisa toh?
1: Bisa toh.
0: Ternyata tadi memang ada sementara gangguan.

0: Apa, aduh, Rima Piandaran cinta sakota kalau minta talah hatu.
1: Oh, kalau begitu itu sudah.
0: Itu sudah.
1: Siapa tahu tuh nikmati dia pemak.
0: Itu terada. Nah,
1: iya.
0: Siapa betul, tahu betul, tiba-tiba komuni cinta sakota lagi toh.
1: Itu. Bungkus.
0: Iya, bukan di Batu Merah tapi di Batu Angus kah? Deka-deka toh kalau Batu Merah kan agak jauh. Iya, kalau Batu Angus kan tidore kamari Ternate langsung dapat toh.
1: Dapat toh.
0: Oke, salam-salam Nyai Pin, silakan.
1: Oke deh, buat Karima operator selamat bertugas.
0: Makasih. Insyaallah.
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin.
0: Amin.
1: Semua kru Pro 4 bersatu ucapan yang sama buat tetangga sini, buat Ko Ai, Ko Din, Ko Ama, Bucek, Bung Otis, Bung Atus, Bung Taher, Ani Batam, Ani Alvarez. Ya, ternyata kemarin itu bilang Spanyol benar-benar betul kan?
0: Iya toh, pokoknya di mana Palestina orang di situ, asik.
1: Oke, buat Ko Ama kalau monitor, kalau apa dia bisa monitor kayak?
0: Iya, Ko Ama terbisa monitor.
1: Iya, dia itu pro satu saja. Buat Mama Indah, tunggu batu dulu Mama Indah. buat Cikgu ya, Bu Natalia, Bu Fadila, Bu Esterita, buat anak-anak kompleks lagi latihan soya-soya untuk persiapan acaranya malam Kamis perpisahan KKN. Semoga acaranya lancar.
0: Insya Allah, amin.
1: Paling cantik-cantik tidak.
0: Bagara, aku nih pesalam itu terberubah-berubah.
1: Berubah-berubah kan. Sudah dia iling-iling baik. Oke, buat siapa lagi? Jangan lupa lagi. Buat Pak RT Mangga 2, buat Pak RT sini-sini semua. Oke, lagu bungkus.
0: Bungkus.
1: Iya.
0: Pakai goro.
1: Pakai goro ini mau dan kopi hitam. Oke, Karima, tapi ya syukur dofu
0: Ipin, terima kasih atensinya malam ini ya. Ipin akhirnya bisa gabung ya. Ya, mau gabungan lagi tadi katanya line teleponnya agak sedikit susah untuk dihubungi, coba deh lagi ya. Coba di GSM kita 082195266695 atau juga bisa di 0921312658 ya. Kalau yang belum bisa coba nih komunikasi ya, kasih tahu 4 orang lewat WA di 0853 9853 3951.

0: Ending lagu 34 menit bergeser pada dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima tunggu lagi di 0921-3126518, bisa juga di 0821-9526-6695. WA Rima juga suka saya aktif di 0853-9853-3951. Ada lagi? Halo Sagu. Malam. Ini orang yang jaringannya hilang-hilang ini Cintaku berat di jaringan ya.
1: Iya jaringan.
0: Aduh, Dika, nanti ku kirimkan jaringan jaringan 6G ke sana ya.
1: Jaringan nih.
0: Aduh.
1: Susah banget.
0: Gitu ya. Ini cintaku berat di jaringan pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, bukan terhalang dompet tapi terhalang jaringan. Aduh, 2026 iya. Ya.
1: Terhalang jaringan. Akhirnya orang yang lagi nunggu-nunggu jaringan juga lagi marah-marah.
0: Oh, itu marahnya ke siapa? Heran loh saya ya. Marahnya ke jaringan dong ya, bukan ke Dika pastinya.
1: Iya, marahnya marah jaringan, bukan marah orangnya.
0: Tapi kalau marah jaringan itu marah ke siapa coba?
1: Nggak tahu juga.
0: Mikir deh ya. Dika mau denger lagu apa sebelum dilanjutkan dengan mikir. Si Andi?
1: Terima bukan mikir tapi ngerti.
0: Dika, kamu mau denger lagu apa?
1: Iya, nanti lagunya orang dalam aja yang request
0: kan. Oh gitu.
1: Kita lagu dari bahasa daerah Ternate, cuman ya biar orang dalam aja.
0: Orang dalam yang mana maksudnya? Orang dalam yang mana? Oh, yang satunya lagi. Aku pikir orang dalam tuh kalau mau masuk bayar gitu pakai orang dalam biar cepat. Jadi cepat urusannya ternyata orang dalam yang lain ya.
1: Iya, orang dalam yang lain ya, sebentar lagi Mas diselimuti teh.
0: Diselimuti rasa apa?
1: Rasa nano-nano.
0: Yang penting jangan selimut tetangga lah ya.
1: Iya, mantap. Iya, salam.
0: Salam deh, iya.
1: Iya, salam yang pertama. Salam buat Karima. Salam sehat.
0: Makasih, insyaallah.
1: Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
1: Ya, selalu bersama keluarga.
0: Insyaallah, amin.
1: Bro, RRI Ternate. Terus salam buat tangan di Cakrena tadi Jambi, salam sayang, paling sayang, hilangkan kerinduan.
0: Aduh.
1: Semoga terhibur ya, salam sehat selalu bersama keluarga dan semua yang lagi monitor. Terus Bunda Ustazah, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguri ya Mama Iba bersama Pak Haji, Bang Nasrun, Bang Yasin, Bang Leo, Ko Ama, ya Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat semua aja yang lagi monitor RRI Pro 4. Ayo di dalam yuk.
2: Selamat malam Kak Rima.
0: Malam. Itu Muni 2 yang bertelepon, Muni 2 baku salam sudah
2: Agak kerema.
0: Baji-baji ji.
2: Dede senangnya hatiku.
0: Baji-baji di. Sudah mi mandre.
2: Urni.
0: Tawa. Nanti Uni doang aku salam sudah. Jangan salam Pak orang lain nih Andi. Salam Pak Dika saja.
2: Iya. Salamnya Pak Dika. Terima kasih senggalnya saya. Baik saja di sana. Berikan umur panjang, mudahkan rezekinya bersama keluarga besar, saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Saya request lagunya dari Amnes, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke. Okay.
2: Buat Kak Rima, salam sehat, salam bahagia.
0: Insya Allah, amin.
2: Semoga Kak Rima selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya Allah.
2: Terima kasih kakakku.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari duet maut. Duet maut. Jadi kok duet ya, harusnya duet maut ya, dari Andi dan Dika jadinya Andika. Oke, terima kasih buat kalian berdua yang bergabung malam ini ya. Asal ngoni dua saja ya, ibaratnya dunia tuh cuma milik ngoni dua, Rima cuma bak kontrak kah? Malam ini Rima jadi obat nyamuk ke apa ya? Oke, yang mau bergabung lagi, Rio masih tunggu atensinya sahabat budaya malam ini. Mana nih Kai Kai Sung malam ini termuncul ya, padahal Rima ada tunggu-tunggu Kai Kai Sung dari tadi ini ya. Kai Kai Sung, habar dokasa, insyaallah lahalah bato ya. Hotu apa? Oke, terang punya persembahan dari Anmes Kamaleng dengan cinta luar biasa, spesial juga untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Sagu Santai dengan lagu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di program Sagu Santai Deng Lagu. Malam ini tong santai-santai saja ya, sambil badengar lagu. Oke, yang mau bergabung Rima masih tunggu. Untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung di kesempatan malam ini, bisa request lagu, pastinya juga bisa kirim-kirim salam. Oke, yang mau bergabung ayo silahkan. Rima masih tunggu satu penelpon terakhir lagi untuk Sahabat Budaya di kesempatan malam hari ini ya, sebelum torang tutup torang pikir bersamaan di program ini ya. Yang pasti Sahabat Budaya, untuk Ngoni bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam kepada sahabat, kerabat, keluarga, ataupun orang-orang yang Ngoni sayang ya. Jangan sampai Ngoni terlalu susah untuk menyampaikan salam-salam itu, karena mungkin saja dorang yang sementara ini ada badengar itu berharap Ngoni pe kiriman salam ya. Oke, kali ini tong punya Fanny Makaleu dengan Susah, spesial untuk Ngoni.

Sahabat budaya, tak terasa terombang bersama Andi Sagu edisi Senin 20 Juli 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Sebagai persembahan terakhir, torang ke mana ini? Pokoknya ke daerah-daerah barat lah ya. Ada Miska, tinggal kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: 95,1 FM. Suara budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru balik, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1, aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang kembali baku dapa lagi ya untuk Kirah Pagi di edisi siar di Selasa tanggal 21 Juli 2026. Torang yang bertugas saat ini, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim operator studio ya, ada Rian Deupara, kawal sahabat budaya, hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi sahabat budaya. Bagaimana ngoni pe kabar pagi ini? Harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar lahalah habato, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, dan untuk umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 12 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 12 waktu Indonesia Timur.
0: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ismail An-Nuri dengan surah Al-Mulk, dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, selanjutnya orang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RR Ternate.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan

Ya, torang sampaikan selamat menunaikan ibadah solat subuh untuk umat muslimin dan muslimat. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, masih di Hikmah Pagi dan sesaat lagi torang akan hadirkan obrolan Hikmah Pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar. Dan sambil menantikan tersambung bersama beliau, sahabat budaya, lagu-lagu kasidah masih menghiasi ruang dengar Ngundi pada kesempatan pagi hari ini.

0: ada yang salah itu batunya.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Sahabat Ternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya, terima kasih menantikan tersambung bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar ya, untuk obrolan hikmah pagi ini dengan tema Jangan Sampai Menjadi Hamba Yang Lalai. Sahabat budaya, mungkin bisa sharing ataupun tanya-tanya seputar tema yang terang bahas pada kesempatan pagi hari ini ya, melalui telepon di 0821-9526-6695 maupun lewat WhatsApp di 0853-9853-3951.

Sahabat budaya, menjadi hamba yang tidak lalai membutuhkan disiplin hati dan pikiran yang untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Kuncinya adalah dengan membiasakan diri berzikir, menjaga sholat tepat waktu, berkumpul dengan orang soleh, serta menyadari bahwa dunia dan segala kesibukannya hanyalah semata. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:57, sahabat budaya, untuk obrolan hikmah pagi pada edisi kali ini belum dapat orang hadirkan bersama Ustazah Radia Imah Hadar. Insya Allah untuk tema ataupun juga pembahasan edisi lainnya, jangan sampai jadi hamba yang lalai, dihadirkan untuk Anda sahabat budaya. Terima kasih yang selalu bersama Pro 4 Ternate. Selanjutnya torang akan bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti warta berita pagi pada pukul 6. Dan setelah warta berita pagi, kembali bersama torang di Pro 4 Ternate untuk mengikuti program Sapa Kiraha. Saya Atoh Ramalan, mohon batabe ya di hikmah pagi edisi siar hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih, syukur rafu dafu atas perhatiannya. Sampai turang baku dapa lagi. Subah jauh.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Warga Sulawesi Utara yang hilang kontak di perairan Loloda, Halmahera Barat, kini dilakukan pencarian oleh tim SAR. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancari Lemaba di 88,5 MHz, pemancari Lemortai di 93,6 MHz, serta programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur. Jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ya, 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
2: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jembatan yang layak. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sejumlah desa masih terkendala, mulai dari memperoleh layanan kesehatan hingga memasarkan hasil pertanian mereka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat, masih terdapat sekitar 550 km ruas jalan provinsi yang belum dalam kondisi siap. Dampaknya, ratusan desa masih terisolasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat karena minimnya konektivitas. Kondisi tersebut menjadi dasar Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda mengusulkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah yang saat ini masih dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara. Dana itu direncanakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Maluku Utara.
1: Urgensinya adalah bahwa ada 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
2: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
1: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cengkeh pala kelapanya susah.
2: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, seorang nelayan asal Desa Sansilo, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Korban diketahui berangkat pada 6 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur menggunakan longboat menuju Rumpon di perairan Loloda untuk menjaga lokasi penangkapan ikan tersebut. Komunikasi terakhir dengan korban terjadi pada 17 Juli 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur saat sebuah kapal logistik tiba di Rumpon untuk mendistribusikan perbekalan. Setelah proses distribusi selesai, diduga terjadi kesalahpahaman komunikasi yang membuat korban meninggalkan Rumpon dan mengejar kapal logistik menggunakan longboat. Berdasarkan keterangan penjaga Rumpon di sekitar lokasi, korban tidak kembali setelah mengejar kapal tersebut karena tidak kunjung kembali dan dikhawatirkan mengalami kondisi darurat. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada kantor Basarnas Manado. Laporan selanjutnya diteruskan ke kantor Basarnas Ternate karena lokasi kejadian berada di wilayah kerja kantor SAR Ternate. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Pos SAR Tobelo dikerahkan menuju lokasi kejadian menggunakan RIP 03 Tobelo untuk melakukan operasi pencarian. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia 53 tahun dan merupakan warga Desa Sansilo, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD melalui agenda reses akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Meski demikian, keterbatasan fiskal membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Tapi semuanya pasti akan dipertimbangkan, karena itu kebutuhan masyarakat. kebutuhan rakyat. Semestinya pemerintah harus memperhatikan itu.
2: Anggota DPRD Maluku Utara kembali mengingatkan gubernur dan wakil gubernur agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di masing-masing daerah pemilihan. Dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses pada Senin pagi, para legislator menegaskan setiap usulan yang dibawa merupakan kebutuhan langsung masyarakat dan diharapkan dapat diakomodasi dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi mengatakan hasil reses DPRD akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk diselaraskan dengan program pemerintah. Selanjutnya, seluruh usulan akan dibahas dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS guna menentukan skala prioritas pembangunan.
3: Dalam tahun berjalan, tapi semuanya pasti akan dipertimbangkan karena itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Semestinya pemerintah harus memperhatikan itu.
2: Wakil Gubernur menegaskan, meski tidak semua aspirasi dapat dipenuhi dalam tahun anggaran berjalan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seluruh usulan masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Salah satu aspirasi yang mengemuka berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Sula dan Taliabu. Aspirasi tersebut menyangkut tata kelola administrasi pendidikan, khususnya penyelarasan database guru SMA yang hingga kini masih tercatat di pemerintah kabupaten. Padahal kewenangan pengelolaannya telah beralih ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Sarbin Sehe, persoalan administrasi tersebut relatif mudah diselesaikan karena hanya berkaitan dengan pemboruan data dan sistem informasi di dinas pendidikan. Namun, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
3: Dinas pendidikan. Nah, yang berat menurut kita semua adalah soal infrastruktur di tengah fiskal terbatas. Nah, itu yang paling berat. Kalau soal tata kelola administrasi, saya kira tidak terlalu sulit untuk ditindaklanjuti.
2: Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap proses penyelarasan aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran dapat menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjawab kebutuhan yang paling mendesak di setiap daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sementara itu, saudara, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah dengan ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu saja. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. Bukan cuma 40 hari lah, 40 hari lebih lah sudah habis.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Aryandi Upara, dengan Des Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Torang kembali hadirkan program Sapa Kiraha di edisi siar hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan tentunya sahabat budaya. Kawal ngoni di Sapa Kiraha sampai tuntas nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar sahabat budaya? Semoga kabar sehat-sehat ya. Semoga semuanya lahalah habato tanpa ada yang kurang gitu ya. Baik, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Untuk ngoni yang so memulai aktivitas pagi ini, semoga lancar-lancar selalu. Baik, di Sapa Kiraha ragam informasi menarik saya hadirkan sahabat budaya. Tentunya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan, diputarkan untuk ngoni yang lagi badengar torang di Pro Ampat Ternate, yang pasti sambil santai-santai, sambil sarapan pagi maupun aktivitas pagi ini, torang hiasi ngoni dengan lagu-lagu enak pastinya yang ada di Pro Ampat Ternate. Untuk itu, tetap bersama torang di program Sapa Kiraha.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Sahabat Budaya, balik lagi di Sapa Kiraha. Kapolda Maluku Utara Bapak Arief Budiman secara langsung membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang bertempat di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara Tidore Kepulauan pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Sahabat Budaya, pembukaan pendidikan Polri tersebut juga dihadiri para orang tua siswa serta seluruh pejabat utama Polda Maluku Utara. Beliau menyampaikan pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan

Menurut beliau, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis selama 1 bulan. Iya, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi.

Satpol Budaya personil Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas di Kemas Lantas di depan Pasar Basenohi, Desa Fogi, Kecamatan Senana, Kabupaten Kepulauan Sula pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Personil Satlantas memberikan edukasi secara langsung ya mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas menggunakan helm berstandar SIN saat berkendara, melengkapi surat-surat kendaraan serta ya sahabat budaya, maksud saya personel Satlantas memberikan edukasi secara langsung mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama di jalan raya. Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula Bapak Taufik Habsi mengatakan bahwa kegiatan Dikmas Lantas merupakan langkah preventif ya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan edukasi tersebut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara, serta menjadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ya sahabat budaya, untuk informasi ini maupun informasi lainnya bisa sahabat budaya baca atau update melalui rri.co.id. Ya, waktu menunjukkan pukul 6.42 saat ini sahabat budaya. Ragam informasi saya masih hadirkan untuk Ngoni pagi ini. Untuk itu tetap bersama Torang di Pro 4 Ternate.

0: Sahabat Budaya, Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah, Bapak Lutfi Tutupoho, menegaskan anggaran kegiatan optimasi di instansinya diperuntukkan bagi pupuk non-subsidi, bukan pupuk subsidi. Penegasan tersebut disampaikan beliau untuk meneruskan persepsi publik mengenai mekanisme penyaluran bantuan pertanian. Sahabat Budaya, Dinas Pertanian tidak memegang kewenangan dalam penyaluran langsung maupun penganggaran pembelian pupuk subsidi. Penebusan langsung, petani menebus pupuk subsidi langsung melalui distributor atau kios resmi yang ditunjuk pemerintah. Lalu syarat penerima, petani wajib terdaftar ya dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK dan menunjukkan identitas saat pembelian. Lalu terkait dengan penetapan alokasi, yang jelas data dari RDKK dikirim ke pemerintah pusat sebagai basis penetapan kuota atau alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Halmahera Tengah. Ya sahabat budaya, jika petani tidak terdaftar dalam RDKK sebagai penerima, maka pupuk subsidi tidak dapat dibeli. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Lutfi ya, selaku Kadis Pertanian Halmahera Tengah, sahabat. Ya, meski tidak menyalurkan langsung, Dinas Pertanian aktif mengawasi harga jual di lapangan. Sahabat budaya, Dinas Pertanian memastikan pihak dinas akan menindak tegas kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi atau head gitu ya. Sahabat budaya, pada tahun 2025 sudah dua kali ya, pemerintah Halmahera Tengah sudah dua kali mengeluarkan surat teguran kepada kios yang dilaporkan menjual pupuk subsidi dengan harga terlampau tinggi. Selain memperjuangkan usulan alokasi pupuk subsidi ke pusat, sahabat budaya, pemerintah daerah juga telah menyalurkan berbagai bentuk program pendampingan ya untuk meringankan beban petani. Nah, ini mengenai dengan pengawasan harga dan sanksi kios nakal, lalu juga bantuan lain untuk petani, sahabat budaya, yang pasti diharapkan mengenai dengan program ini berbagai bentuk stimulan dapat membantu menekan biaya produksi dan juga meningkatkan kesejahteraan petani gitu ya sahabat budaya. Baik, itu dia informasinya untuk Ngoni. Ragam informasi torang masih hadirkan di Sapa Kiraha. Untuk selanjutnya sahabat, saya kembali di sesi kedua setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap berdengar Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sapa Kiraha.

Sahabat Budaya, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian PP Kebudayaan Maluku Utara, Stanley R. Lowpati, secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Kegiatan yang dijadwalkan sejak 20 hingga 21 Juli 2026 ini diikuti warga setempat sebagai upaya mendorong pelestarian budaya sekaligus pengembangan ekonomi kreatif berbasis bambu. Workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menjadi produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hadir sebagai narasumber akademisi Isdik Taufik H. Tahir, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate Rinto Taib, serta akademisi Universitas Hairun Muhtar Adam. Kegiatan yang diinisiasi Rasno Ahmad tersebut merupakan bagian dari program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026 yang didukung BP Kebudayaan Maluku Utara. Rasno Ahmad mengatakan bambu tidak sekedar menjadi bahan baku pembuatan kursi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Tongole. Karena itu, workshop ini diharapkan mampu mendorong perhatian pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan terhadap pengembangan dan pelestarian identitas budaya. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata mendukung peningkatan usaha penyelenggaraan pertunjukan musik dalam upaya untuk membangun ekosistem wisata musik. Hal ini juga diungkapkan juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya di Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Kementerian Pariwisata menilai usaha penyelenggaraan pertunjukan musik berskala internasional di Indonesia masih terkendala keterbatasan sarana pendukung, masalah pengurusan izin, dan pengemasan yang belum optimal. Guna mengatasi kendala-kendala itu, menurut Nia diperlukan strategi berintegrasi yang mencakup pembenahan infrastruktur pendukung, pengurusan perizinan, dan pengembangan paket wisata yang mencakup pertunjukan musik. Nia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki tempat penyelenggaraan secara berskala internasional seperti Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, Sentul International Convention Center, Jakarta Convention Center, dan Nusantara International Convention Exhibition. Kementerian Pariwisata mendorong peningkatan investasi dalam membangun atau pembangunan tempat pertunjukan musik guna mendukung peningkatan usaha penyelenggaraan konser. Demikian kabar kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Masih di Sapa Kiraha bersama Atoh Ramalan sahabat budaya. Terima kasih syukur rafudofu untuk ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampa Ternate, baik ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya sahabat budaya, buat ngoni yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat juga bisa badengar maupun update informasi melalui rri.co.id. Baik, di sesi kedua saya masih hadirkan informasi untuk ngoni sahabat budaya, dan juga deretan lagu-lagu enak juga masih diplaykan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil sarapan pagi yang lagi aktivitas. Tentunya semoga terhibur, torang berharap sahabat budaya juga tetap semangat dalam menjalankan rutinitas maupun aktivitas ya pada kesempatan pagi hari ini.

0: informasi. Bahwa sebagian besar dari mereka...
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sahabat Budaya, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli 2026. Penyesuaian tersebut berlaku ya untuk Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dexelite, dan Aftur di seluruh wilayah penjualan. Penurunan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian nasional, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, tentunya penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama pemerintah ya, sesuai ketentuan penetapan harga bahan bakar. Sahabat budaya, untuk diketahui, berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Penurunan tersebut membuat harga Pertamax Turbo lebih rendah sebesar Rp1.450 dibandingkan sebelumnya. Selain Pertamax Turbo, Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex, Dexalite, dan Aftur mulai 19 Juli 2026. Penurunan harga terbesar tercatat pada Pertamina Dex yang mencapai sekitar 15% dari harga sebelumnya. Ya, tentunya Pertamina berharap penyesuaian harga tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi. Perusahaan juga memastikan evaluasi harga akan terus dilakukan secara berkala mengikuti dinamika pasar energi.

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.

0: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, seorang warga Sulawesi Utara dilaporkan hilang kontak bersama longboat di perairan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Kronologi kejadian, pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Timur, korban yang berprofesi sebagai nelayan berangkat dari Desa San Silo menuju rumpon yang berada di perairan Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat untuk menjaga rumpon tersebut. Korban terakhir diketahui berkomunikasi pada saat kapal logistik tiba di lokasi rumpon pada 17 Juli 2026 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, setelah proses distribusi logistik selesai, diduga terjadi kesalahpahaman komunikasi yang mengakibatkan korban meninggalkan rumpon untuk mengejar kapal logistik dengan menggunakan longboat. Berdasarkan keterangan penjaga rumpon di sekitar lokasi, korban tidak kembali ke rumpon setelah mengejar kapal logistik. Karena korban tidak kunjung kembali dan dikhawatirkan berada dalam kondisi yang membahayakan, pihak keluarga melaporkan kejadian kepada kantor Basarnas Manado untuk meminta bantuan SAR. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada kantor Basarnas Ternate untuk penanganan lebih lanjut karena merupakan wilayah kerja Kansar Ternate. Sahabat budaya, menindaklanjuti kejadian, tim rescue pos SAR Tobelo dikerahkan menuju LKP dengan menggunakan RIB 03 Tobelo untuk melakukan pencarian terhadap korban. Hingga saat ini upaya pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sahabat budaya, untuk diketahui korban hilang jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, alamat Desa San Silo, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Orang update perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara, Selasa 21 Juli 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Terkait dengan peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter, sahabat budaya. Terkait peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia informasi terkait dengan perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk sahabat budaya, untuk Ngoni yang menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id maupun media sosial BMKG. Tentunya sahabat budaya juga bisa badengar melalui Pro Ampa Ternate. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7.52, turang akhiri program Sapa Ki Raha ya untuk edisi hari Selasa tanggal 7. Ya, maksud saya tanggal 21 Juli 2026. Saya atau Ramalan mohon batabea, terima kasih, syukur dofu-dofu sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, Subajau.

Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nona Galela dari Valdi Kulape baru saja dihadirkan. Sebelumnya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan, menghiasi atau menemani ruang dengar sahabat budaya. Semoga terhibur dan bisa menambah ngunipe semangat, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Masih bersama Toh Ramalan di Kiraha Pagi Sahabat Budaya. Dan sekarang sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Bacarita Pagi dihadirkan untuk edisi siar hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Selamat pagi Subajo, saya kembali menyapa lagi Ngoni yang selalu setia, setia deng setia badengar Pro Ampa Ternate. Baik Ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI.

0: digital. Di Baca Rita Budaya, saya hadirkan informasi menarik pastinya. Lagu-lagu enak juga masih terus diplaykan untuk menemani Ngoni biar lebih semangat lagi begitu ya sahabat budaya. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang ingin berpartisipasi, yang ingin kirim pesan ya berupa opini ataupun juga komentar sahabat budaya, boleh ya. Silakan Ngoni bisa sampaikan pesan maupun harapan informasi dari sahabat budaya melalui telepon ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Dan sahabat budaya di ujung telepon, so ada yang bergabung, saya menyapa. Halo, selamat pagi Bro Ampa.
1: Halo, selamat Bro Ampa.
0: Halo, Bung Taher. Sehat ya Bung Taher?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Bung Taher, orang butuh informasi dulu di sana bagaimana ini pagi hari ini untuk suasana di Susupu, cuacanya, kemudian juga arus lalu lintas, aktivitas di sana bagaimana? Boleh Bung Taher kasih spill sedikit?
1: Kalau di sini arus lalu lintas pokoknya aman, biasa-biasa saja. Cuma kemarin saja yang ada sedikit
0: apa itu? Ya biasalah, begitu ya.
1: Cari untuk masuk ke laut.
0: Oh, jadi di sana ada apa? Ada hukuman juga nih bagi tim yang kalah.
1: Hukuman juga.
0: Oh, gitu.
1: Balas pantun dong.
0: Berarti pantun, gitu. banyak kasih batu buat tuh.
1: Iya, banyak
0: batu. Ada apa kasih batu? Baik.
1: Ada yang pertandingan baru masuk gitu.
0: Ampun, memang seru ya. Torang ambil dia pe hikmah saja. Ya. Iya. Ambil dia pe bye-bye begitu. Itu tuh sekedar
1: di rumah-rumah.
0: Baku gara, baku terek.
1: Keluar-keluar yang melawan masuk ke laut.
0: Betul sekali, baku gara, baku terek. Tapi ya, pada akhirnya orang tetap solid ya, tetap akur ya. Begitu, baku sayang, baku bawa bye-bye. Jadi sekarang pesta bola 2026 atau Piala Dunia sudah berakhir, jadi orang kembali fokus apa yang nanti menjadi kewajiban ataupun juga menjadi tugas kita ya, agar ke depan orang lebih baik lagi ya. Begitu. Yang pasti
1: mungkin tahun-tahun berikut Indonesia masuk sudah gitu.
0: Nah, ini yang orang harapkan. Insya Allah di tahun 2030 Indonesia bisa lolos atau tembus ke Piala Dunia. Ini pasti seru sekali dan juga sejarah baru ya untuk Indonesia nih.
1: Iya.
0: Dan untuk dunia, Indonesia kali pertama masuk. Torang harap semoga Indonesia tampil di Piala Dunia dengan kepercayaan diri dan secara maksimal juga pastinya. Saya berharap sih seperti Tanjung Verde yang selalu disorot gitu ya. Karena tim Tanjung Verde itu kan salah satu timnas pertama kali tampil di Piala Dunia 2026. Jadi tara menutup kemungkinan Indonesia juga bisa memberikan suatu kejutan yang bakal menjadi historis atau sejarah baru nantinya ya. Kita berharap saja begitu kira-kira. Bung Taher, betul. Ya. Silakan, Bung Taher, ada yang mau disampaikan kemarin, boleh?
1: Kemarin saya pergi Bukato mestinya.
0: Iya. Yeah.
1: Prediksi saya kemarin masih Bukato mestinya.
0: Prediksi 1-0.
1: Kemenangan.
0: Prancis, tapi bukan dibilang poin tertentu, tapi bilang kemenangan atas.
1: Inggris.
0: Ah, betul. Dan juga.
1: Dan
0: Spanyol.
1: Kemenangannya Brasil apa?
0: Spanyol. Taramiles.
1: Saya prediksi kemarin itu alhamdulillah tidak salah. Kemenangan.
0: Berarti tepat sasaran. Tepat sasaran nih. Baik, baik.
1: Tapi Bung Ato kemarin saya penasaran di lagu daerah satu ada seri ada putar di jam 3 sampai jam 3 kemarin.
0: Jam berapa?
1: Di daerah satu. Kemarin hampir jam 3 sampai sekarang saya telepon tapi sendiri terangkat, saya mau tanya judul lagu itu.
0: Lagu Maluku Utara atau lagu Timur?
1: Lagu Maluku Utara juga.
0: Maluku Utara jam 3-an begitu
1: jam
0: siang mungkin. Oh iya, jam 3 kan gabung Jakarta, berarti sekitar jam 2-an.
1: Ya hampir mereka jam 3, kita ada lagi 15.
0: Oke, nanti torang cek di arsip ya, di laporan. Oh, ya nanti ada, ya. Nanti ada baru torang cek lagu apa.
1: Ya.
0: Biar torang tahu tuh.
1: Saya tanya di judul. Saya mau tanya judul lagu biar saya kalau request kan saya tahu.
0: Ya biar bisa request kan. Bung Tahir, makasih.
1: Iya. Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Bung Tahir, so bagabung, so absen pagi ini. Saya masih menanti Ngoni yang mau bagabung, yang mau absen-absen boleh ya. Kalaupun ada informasi penting yang ingin Ngoni sampaikan boleh, sahabat budaya. Untuk teleponnya saya sebutkan lagi di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 0853 9853 3951. Baik, di ujung telepon so ada lagi yang gabung, saya menyapa. Halo, Pro Ampa, selamat pagi. Deng sapa di mana ini? Halo, selamat pagi. So tersambung dengan siapa saya berbicara? Terputus. Sayang sekali terputus, sahabat budaya. Bisa dicoba kembali. Nah, sahabat, sejumlah peristiwa penting baik secara nasional maupun internasional biasanya dicanangkan dan ditetapkan sebagai peringatan rutin setiap tahunnya. Demikian pula pada tanggal 21 Juli ada sejumlah peristiwa penting yang diperingati, seperti Hari UFO Indonesia, kemudian juga ada Hari Junk Food Nasional di Amerika Serikat, Hari Kemerdekaan Belgia. Oke, nanti torang akan ulas atau cari tahu dia pe informasi ya, biar bisa menambah torang pe wawasan, torang pe pengetahuan maupun informasi baru yang bermanfaat gitu kan. Jadi sahabat, nanti torang akan bahasnya ataupun hadirkan dia pe informasi di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya ada yang bergabung, saya terima. Halo, Mbak Carita pagi. Halo, kita pagi. Ya, halo. Nah, ini ada gangguan. Barangkali sahabat budaya, tak apa-apa, yang penting saya coba. Kalau ada kendala kah gangguan begitu, nanti Ngoni coba telepon lewat PSTN. Karena GSM ini sadiki-sadiki apa sensitif ya. Merajuk begitu sahabat budaya. Tak tahu orang mesti buju dengan kopi atau apa ini. Buju dengan teh kah apa ya. Iya. Atau bisa juga ya lewat WA 0853 9853 3951. Sahabat juga bisa beronda, Ngoni yang mau pasir di torang pe aplikasi boleh, silahkan bisa buka RRI Digital, langsung Ngoni kunjungi RRI Ternate ke live chat sahabat. Nah di situ Ngoni bisa sampaikan informasinya ataupun harapan, pesan-pesan penting, boleh Ngoni langsung saja ke live chat sahabat budaya.

0: Sahabat Budaya Indonesia memperingati Hari UFO Indonesia setiap tanggal 21 Juli. Hari UFO Indonesia berbeda dengan Hari UFO Sedunia yang diperingati setiap 2 Juli. Penetapan Hari UFO Indonesia bermula ketika sebuah platform terbuka bernama Indonesia UFO Network terbentuk di HONF Foundation Yogyakarta pada Mei 2019. Sahabat Budaya, pertemuan IWIN kedua digelar ya. Pertemuan Indonesia UFO Network atau IWIN kedua digelar pada 21 Juli 2019 dan dihadiri oleh 28 komunitas, institusi serta pusat riset, menjadi cikal bakal ditetapkannya 21 Juli sebagai Hari UFO Indonesia karena dianggap sebagai pertemuan terbesar dari komunitas UFO. Ya, UFO. Institusi astronomi amatir, para preset UFO serta tentu pegiat astronomi dan juga space science. Sahabat Budaya, lalu juga di Amerika Serikat diperingati Hari Junk Food Nasional. Peringatan di Amerika Serikat setiap tanggal 21 Juli. Hari ini didedikasi ya untuk orang yang ingin makan makanan yang disukai. Maka dari itu hari ini diperingati khusus dengan memperbolehkan mengonsumsi junk food favorit tanpa rasa bersalah. Wow. Lalu juga hari kemerdekaan Belgia seperti Sodispil juga ya. Pada hari ini tanggal 21 Juli. Belgia yang menjadi bagian dari kerajaan Belanda sejak tahun 1815 memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya pada Agustus 1830. Setelah menyatakan kemerdekaannya, Kongres Nasional Belgia mempertimbangkan ya beberapa kandidat calon raja. Setelah musyawarah, Leopold I dari Saxe-Coburg terpilih menjadi raja negara tersebut. Leopold diproklamasikan sebagai Raja Belgia pada tahun 1831, tepatnya pada tanggal 26 Juni, Sahabat Budaya. Namun pengambilan sumpah konstitusional oleh Raja Belgia Leopold I baru dilakukan pada tanggal 21 Juli tahun 1831. Dari kejadian tersebut, tanggal 21 Juli ditetapkan oleh konstitusional Belgia sebagai Hari Kemerdekaan Belgia. Nah, Sahabat Budaya, itu dia ya beberapa ulasan terkait tanggal 21 Juli memperingati Hari UFO Indonesia, Hari Junk Food Nasional di Amerika Serikat, lalu juga Hari Kemerdekaan Belgia. Semoga menambah wawasan ya untuk orang semua tentang momen dan peringatan hari-hari besar dan sejarahnya, Sahabat Budaya. Baik, baca cerita pagi, torang lanjutkan di sesi kedua setelah penyampaian kabar kirha pada pukul 9. Pada sesi kedua nanti ada beberapa rekan-rekan saya ataupun juga adik-adik dari mahasiswa IAIN yang bakal menemani saya ya, biar taras sendiri. Nanti torang seru-seruan bareng Sahabat Budaya di baca cerita pagi sesi kedua ya. Informasi menarik torang masih share sahabat, sekali lagi nih Ngoni bisa berbagi informasi atau yang mau absen-absen boleh, silakan, yang mau sapa-sapa juga boleh ya. Untuk teleponnya torang aktifkan 3126518, juga di 0821 9526695. WA juga boleh. Dan di ujung telepon so ada lagi yang gabung. Oh, terputus ya. Sayang disayang ke pulau seberang. Halo, oh sudah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang Salero kah?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, benar sekali. Ada Pak Haji Udin. Pak Haji Udin sehat, Pak Haji Udin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: walafiat. Alhamdulillah.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, luar biasa ini Pak Haji Udin. Semangat ya, sekali pagi hari ini.
1: Ya,
0: iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Haji Udin, ada yang mau disampaikan boleh nih, silakan.
1: Ya, mau sampaikan mengenai pesta dunia kemarin itu.
0: Ah, betul mulai Pak Haji Udin.
1: Iya. Mulai itu orang jangan terlalu serius ya, jangan terlalu apa namanya ambisi yang masih terlalu mendalam tuh punya hati sampai harinya keturang jadi bakalai baku marah atau kemarin kok ada bakalai ada baku marah
0: iya betul ampun
1: meninggal,
0: nah itu dia
1: ada lain juga balai rumah sakit karena tegang juga
0: betul
1: tapi sebenarnya jangan seperti itu ya nah, karena ini bola saja ini betul karena apa-apa itu orang kan cuma mendukung saja atau penafian saja. Nah, begitu saja, menang ya, kalah sudah begitu. Kecuali kita menang, kita peduli, barangkali kita bisa bikin hal yang kita tidak inginkan lah. Ini terada, satu sini terada, tapi maka lain. Nah, jadi saya kembali juga pada pendukung-pendukung bola ya. Lalu ini sudah ketika masa Agustus ini, tim-tim bendera itu harus membeli pasang bendera atau sebab kalau waduhnya ini bendera yang harga 4,5,6 ini bisa beli tim-tim bendera terada mungkin mau putar mungkin mau beli mungkin masa bus ini orang ini yang bendera merupakan yang senai susah sekali ayah kembali seperti ke senai ke seturung juga susah sekali ya, ada sampai 2-3 bulan atau 4 bulan 5 bulan atau 6 bulan bendera secara turun-turun itu dulu zaman-zaman dahulu zaman era-era Soeharto itu dapat tangkap pom turun dapat tangkap itu ayo karena bendera naik secara turun kan kalau dulu kan ada tuh naik jam 6 pagi turun jam 6 sore tapi sekarang naik jam 6 pagi sampai 2-3 bulan sana belum turun nah itu yang saya ingat kesal waktu kurang kirakan kurang apa namanya iya kurang memberikan apa kepada merah putih dan begitu kepada merah putih itu hendaknya kita berjuang dan merdeka kan dengan merah putih itu ya kita harus fanatik betul yang itu fanatik semua bola saja ada orang lagi berjalan ke senai satu ujung kelapa sana ujung-ujung pohon ke senai itu yang saya sangat heran dan sangat besar seperti itu jadi perlu kita sendiri sini dari pemerintah atau wali kota yang senai bendera ke senai naik lagi ke senai harus semangat sama yang bola begitu lagi datang punya daerah yang dia jadi berkobar yang dia merah putih dan dia juga kelihatan yang indah, bagus dan pelangi-pelangi itu itu saja yang saya sampaikan mohon maaf yang kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Udin di Salero, sahabat budaya tadi saya sampaikan ke sahabat budaya ke Torang semua tentunya mengenai dengan pesta bola atau Piala Dunia 2026. Jadi boleh mendukung tim favorit di Piala Dunia secara fanatik diperbolehkan asalkan tidak berlebihan gitu kan ya, tetap menjaga sportivitas dan tidak melalaikan kewajiban utama ya seperti ibadah gitu sahabat budaya. Jadi menjadi pendukung sepak bola itu wajar, tetapi ada batasan yang harus diperhatikan agar fanatisme tetap sehat, tidak melanggar aturan, terutama aturan hukum maupun agama ya, hindari kebencian, tumbuhkan sikap dewasa juga yang pasti menjunjung sportivitas gitu sahabat ya. Nah kemudian juga sempat disentil mengenai dengan aturan penaikan dan penurunan bendera merah putih. Nah ini memang yang jelas diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 sahabat budaya. Jadi tara boleh sabarang ya. Ada yang sekarang kasih naik bendera hari ini 3-4 bulan kemudian baru dorang kasih turun. Nah itu sebenarnya tara boleh karena ada aturan tertentu gitu ya. Jadi bendera itu dinaikkan sebelum atau tepat pada matahari terbit dan diturunkan sebelum matahari terbenam. Jadi satu hari ya. Oke, nanti baru besoknya kasih naik lagi. Nah ini sahabat budaya menjadi perhatian Torang bersama agar ke depan itu Torang bisa lebih teliti lagi ya bagaimana tata cara menaikkan dan menurunkan bendera merah putih secara spesifik gitu. Baik sahabat budaya, terima kasih untuk Goni yang masih terus setia bersama program Paternate. Sekali lagi setelah ini saya kembali di sesi kedua untuk program Bacarita Pagi setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama program Paternate.